0: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Amelia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
1: Moment on this day.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Itu Bang Buril.
2: Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sudah pukul 7 lewat 15 menit sekarang ini, dan sahabat Merkuri, sekali lagi saya mengundang Anda nanti untuk berdialog bersama para narasumber di talk show Perspektif 96. Nanti kita akan membahas tentang janji dari Pak Menteri Agama kita, Nasaruddin Umar, untuk menjagai Kementerian Agama itu tidak akan lagi jadi sarang korupsi. Menarik untuk kita diskusikan. Kita masih ada di serial pembahasan tentang korupsi ya. Mudah-mudahan nggak bosan, mudah-mudahan masih punya ide-ide segar untuk nanti kita berdiskusi bersama Prof. Bibi dan Pak Poncok. Kita ke catatan informasi. Sahabat, viral di media sosial, foto banyak foto-foto dari sejumlah satwa di KPS yang terlihat kurus, kering, dan tidak terawat. Unggahan itu bertepatan dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi dana operasional dan pakan satwa senilai 7,4 miliar yang menyeret mantan direktur utama PDTS KBS Khoirul Anwar. Menanggapi narasi yang berkembang di masyarakat, manajemen KBS ya memberikan klarifikasi bahwa foto-foto yang memperlihatkan kondisi satwa memprihatinkan itu bukanlah kondisi terkini. Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri Sunarwidi menjelaskan bahwa dokumentasi yang beredar itu adalah arsip lama, diambil jauh sebelum KBS dikelola sepenuhnya oleh pemerintah Kota Surabaya. Tahun 2010 katanya. Dan sejak manajemen diambil alih oleh Pemkot, standar kesejahteraan satwa sudah ditingkatkan secara signifikan. Sementara salah satu foto yang paling banyak disorot, saya belum lihat sih fotonya, tapi saya kutip dari teman-teman Tribun ini ya, adalah harimau yang terlihat sangat kurus. Lintang tidak menampik bahwa foto itu memang diambil di KBS, tapi dia meluruskan latar belakang peristiwa yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Harimau itu adalah satwa serahan dari warga. Terus diserahkan ke KBS dan kemudian dipelihara, tapi sebelumnya kan karena serahan dari warga itu tidak mendapatkan pola makan yang memadai. Ya, jadi lucunya harimau dari warga itu sebelumnya makannya nasi rawon. Ini serius nih. Sehingga mengalami gangguan pencernaan dan akhirnya sakit. Karena itu kemudian menjalani perawatan di KBS. Itu historinya. Kalau kondisi terkini, pihak manajemen memastikan ya bahwa setiap kematian satwa yang terjadi di KBS itu murni karena faktor usia, bukan karena kekurangan nutrisi atau kelaparan. Silakan Anda cek. Ya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat pasti sudah tidak asing dengan pernyataan, semakin banyak pohon, maka oksigen akan semakin banyak. Namun, sahabat perlu tahu bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya tepat. Lantas, apa yang menjadi sumber oksigen terbesar di bumi? Mari kita bahas. Dilansir dari berbagai sumber, ditemukan sebuah fakta yang menjelaskan bahwa laut adalah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi dengan angka persentase hingga mencapai 70%. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan hasil fotosintesis dari banyaknya makhluk yang hidup di dalam laut seperti plankton, fitoplankton, hingga alga. Di samping itu, ekosistem laut yang baik juga akan menunjang kualitas oksigen yang dihasilkan oleh organisme di dalamnya, sehingga menjadi sebuah peran bagi kita sebagai penghuni bumi untuk sama-sama menjaga laut dan ekosistem di dalamnya dengan cara sesederhana menerapkan penggunaan barang yang bersifat jangka panjang serta tidak membuang sampah dan limbah di lautan. Sekarang, kita jadi sama-sama tahu kan, sahabat Mercury? Jangan lupa follow dan like untuk informasi menarik lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB tingkat nasional semester 1 2026, mencapai 32.503.002 pemilih. Angka tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi kedua nasional setelah Jawa Barat, sementara Jawa Tengah berada di urutan ketiga. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idrus, mengatakan total pemilih nasional yang tercatat dalam negeri maupun luar negeri mencapai 214.354.667 pemilih. Menurut Betty, saat penetapan PDPB tingkat nasional semester 1 2026 di kantor KPU RI mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 212.406.069 pemilih berada dalam negeri dan tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 7.284 kecamatan, serta 83.737 desa kelurahan. Sementara pemilih luar negeri tercatat sebanyak 1.948.598 pemilih. Jika dilihat berdasarkan generasi, menurut Betty, pemilih dari kelompok milenial masih mendominasi dengan persentase 32,13%. Berikutnya generasi X sebanyak 27,13% dan generasi Z sebesar 24,56%. Sementara pemilih dari kelompok baby boomer tercatat 14,29% dan pre-boomer 1,89%. Sedangkan pemilih disabilitas tercatat 963.050 pemilih atau sekitar 0,45% dari total pemilih. Dengan jumlah pemilih 32,5 juta pemilih di Jawa Timur, kata Betty, menjadi salah satu provinsi dengan basis pemilih terbesar dan memiliki posisi strategis dalam setiap agenda demokrasi nasional. Besarnya jumlah pemilih tersebut sekaligus menjadi

Tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan inklusif. KPU RI, kata Betty, terus melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat tercatat sebagai pemilih, sekaligus menghapus data pemilih yang sudah tidak memenuhi ketentuan.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Amelia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia!

0: 107,9 FM Mercury, informatif inspiratif. Sekarang saatnya saya harus menghadirkan, saya bukan harus tapi saya akan menghadirkan Perspektif 96, talk show interaktif bersama Prof. Bibi, juga Dr. Biono Poncoharyo, yang kedua-duanya nanti mohon maaf harus hubungi via telepon. Jadi nanti kalau ada di antara Anda setelah pukul 8.30 ingin bergabung, ingin berbagi wacana, silakan menelpon ke 567-9696 ya. Karena yang 081730 nanti saya pakai untuk menelpon Pak Ponco. Sekarang kita ke topik kita hari ini sambil nunggu tersambung dengan Prof. Bibi. Ini mengusik perhatian saya adalah pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang berjanji untuk berikhtiar keras agar tidak lagi terjadi praktik korupsi di lembaganya. Komitmen itu tidak sekedar janji moral, tapi juga pengakuan kalau Kementerian Agama pernah beberapa kali tercoreng korupsi. Dan tekad Pak Menak itu sungguh harus dibuktikan, karena korupsi merupakan akibat dari tata kelola yang rapuh, pengawasan yang longgar, dan budaya organisasi yang memberi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Juga Kementerian Agama memikul amanah karena di pundaknya terdapat urusan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pengelolaan anggaran yang tidak kecil, hingga pelayanan kepada jutaan umat. Sedikit saja ada penyimpangan yang tercoreng bukan hanya institusi negara, melainkan juga nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi. Itu arahan dari diskusi kita. Saya akan menyapa Profesor Wibisono Harjo Pranoto, pengamat ekonomi Guru Besar UBAYA yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat pagi, Prof.
1: Pagi, Mas Aldi.
0: Iya.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat. Ini serialnya masih korupsi ya, Prof?
1: Iya. Ya, ya apa-apa, karena penyakitnya.
0: Iya.
1: Penyakit prioritas.
0: Iya, karena tadi pagi kalau saya nggak salah ya, pagi-pagi saya dikirimi video yang wis tambah acur Indonesia ini. Karena ada ada wacana untuk koruptor itu bisa diajak damai.
1: Iya.
0: Nah,
1: asal bayar.
0: Iya, denda damai katanya. Tapi hari ini kita spesifik, mungkin juga nanti pasti akan melebar secara korupsi secara umum. Cuman yang menarik perhatian adalah pernyataan dari Pak Menak Nasaruddin Umar, Prof, yang mau tidak mau jujur harus kita apresiasi untuk ikhtiarnya, ikhtiar kerasnya agar di Kementerian Agama tidak ada praktek korupsi lagi. Kita tahu lembaga ini mengelola duit yang tidak kecil karena antrian untuk menunaikan ibadah haji itu bisa puluhan tahun. Coba bayangkan berapa triliun angka di situ, bunganya saja. Ini sudah sangat menggiurkan. Beberapa menteri agama kita tersandung masalah ini. Komentarnya, Prof?
1: Iya, pernyataan saja tidak cukup.
0: Iya.
1: Jadi kita mesti harus lihat. Kalau istilah saya kan lampunya harus hijau. Jadi pernyataan itu nanti kita cek setelah berjalan. Nah, hasil monitoring dan evaluasinya seperti apa? Nah, kita bisa lihat apa lampunya merah, kuning, atau hijau gitu. Selama lampunya belum hijau, artinya pernyataan itu juga wishful, ya. Angan-angan kosong, Mas Adi. Jadi kalau kita hidup ini ya, itu. Nah, masalahnya korupsi ini menghantui, ya. Karena apa? Manusia sekarang konsentrasinya hidup di dunia, gitu loh. Nah, coba aja lah. Kalau nanti sudah dipanggil itu, yang digowo apa, Mas?
0: Iya. Betul.
1: Yeah. Sekarang dengan menggunakan segala macam menumpuk kekayaan hidup, mbok ya hidupnya itu dipakai untuk memelihara kebersamaan dengan orang lain sesama hidup, kemudian apa hewan, ya flora fauna, dan kemudian lingkungan hidup. Ya sebenarnya kalau kita hidup kan begitu, ya cobalah. Ya kalau masih muda mungkin tidak berpikir itu ya tentang itu. Tapi coba seperti kalau orang yang di tengah saja, umur 60-70, apalagi seperti saya di atas 80. Ya. Coba, hidup kita ini sebenarnya untuk apa? Ya, kalau apa yang kita, karya-karya yang kita hasilkan bermanfaat bagi sesama hidup. Itu loh mas.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nanti kalau sudah masuk di apa di tanah, atau mungkin kalau ada yang dikremasi itu ya akhirnya yang ditinggal ya cuma nama dan apa namanya apa ya legasi apa itu legasi
0: ya,
1: itu
0: ya. Apa ya apa ya legasi itu ya kata ya peninggalan
1: warisan peninggalan
0: ya peninggalan
1: itu adalah nama baik karena
0: betul.
1: Itu apa pepatah yang di SD ya SSR itu kan apa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah manusia mati meninggalkan nama.
0: Nama betul.
1: Iya.
0: Iya iya iya.
1: Ya. Ya duit nanti memang di dipakai untuk sanak keluarganya atau ahli waris.
0: Iya.
1: Ya tapi kalau kita berkarya seperti itu ya kita tidak punya apa ya nilai kan gitu miskin nilai yo oh tiba iki keturunannya koruptor
0: yeah.
1: Anak cucunya koruptor kan malah kecipratan apa
0: ya ya ya ya tapi
1: dosa-dosanya
0: ya Prof itu kalau kita berbicara di level individu
1: ya
0: yeah. Ya kan nah kalau kemudian kita coba untuk bicara di tataran negara, kita tahu bahwa korupsi itu kan extraordinary crime.
1: Iya.
0: Tetapi kenapa kemudian upaya-upaya yang dilakukan itu tidak menunjukkan sama sekali kegawat daruratan praktik korupsi itu ya? Kenapa ya Prof ya? Artinya gini. Ya artinya upaya untuk denda damai itu kan menyakiti hati rakyat. Jadi
1: makanya.
0: Ya ya ya ya. Jadi gimana Prof?
1: Kalau dilihat dari itu mas, itu pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan consciousness, kesadaran diri.
0: Ya.
1: Ya self apa self. Apa consciousness?
0: Iya, self consciousness.
1: Kesadaran, iya. Refleksi kehidupan tadi yang saya katakan tadi loh.
0: Iya.
1: Nenek mati orang nggak mau apa-apa.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ya, nah, terus kriminal kok jadi bahan permainan ya di dalam. Ya berarti kan tata nilai kita bernegara ini rusak betul ini sudah. Kriminalitas dipelihara, dijadikan cari sarana untuk mencari apa pembiayaan untuk apa nggak tahu duit yang ketemu itu akhirnya juga ternyata dihambur-hamburkan untuk kroni-kroni ya tidak repotis ya tidak apa menetes ke masyarakat luas gitu
0: ya oke kita ke Mas Andi boleh Prof
1: boleh
0: selamat pagi terima kasih tidak bosan Mas Andi silakan
2: iya pagi Mas Aldi Sukeng Enjang, Prof.
1: Sukeng Enjang.
2: Ya, Pak Ponco juga yang tadi sih dulu Pak Ponco.
0: Yeah. Semoga.
2: Ya, gini, saya mengapresiasi punya niat baik seperti itu. Tapi permasalahannya masyarakat ini kan sering banget diberikan angin surga toh.
0: Iya.
2: Jangankan menteri. Presiden kita sendiri kan bilang toh akan dikejar sampai ke antar kita ya gitu. Ternyata bagaimana isu-isunya kan ada denda damai dan sebagainya.
0: Kalau
2: ada denda damai, korupsi yang ngambil pakannya kewan di kebun binatang tambah seneng itu. Yang habis 10 miliar itu.
0: Yeah.
2: Ucet deko-tego ya pakannya kewan itu loh.
0: Ya, ya, ya.
2: Kocak ya. Teko-tekoi loh. Berarti kan manusia itu jauh lebih lebih jahat, lebih apa nih aku bilang ya. Kalau enggak bisa mengendalikan hawa nafsuku, derajatnya itu jauh lebih rendah daripada hewan gitu loh. Heeh. Ya, artinya apa? Hal seperti itu loh masih ada peluang.
0: Ya.
2: Bisa diambil. Ini kan berarti benar-benar cetok travel-welo sudah itu. Enggak artinya sudah ada tedeng ngaling-ngaling lah. Jadi apa ya? Ya makanya sampai saya tulis di status WA saya kan gitu. Khusus untuk koruptor yang di mana? Di KBS itu wis. Wis enggak usah toleransi. Uncal nang kandane macang tentang kandane bajul gitu loh. Enggak usah tadi ngaling-ngaling, Bro. Mereka enggak kasihan kok.
0: Iya,
2: iya. Ngapain? Ya. Ada toleransi apa misalnya? Oh, kita masih manusiawi. Mereka tuh sudah enggak manusiawi. Hewan itu kan termasuk makhluk yang neriman toh. Dipanganin ini sak terima, panganin ini terima. Logo lu cek doyane sik motong lagi itu kan
0: ya kebacet. Cek mentolongnya untuk dikorupsi begitu ya.
2: Iya, kan kebacet itu aku bilang kan. Ya makanya ya apa ya? Wis enggak ada anu lah menurut saya. Wis unjalno gitu. Cuman tinggal pilih kandang nomor 9 atau berapa kan gitu loh. Biar bukan gini ya, disclaimer, bukan kita itu tega atau tidak. Supaya masyarakat itu tahu, oh ternyata memang ada action. Nah kalau balik lagi ke Menteri Agama misalnya, ya enggak apa-apa. Pak, ya saya masyarakat tetap berpikir positif lah. Saya menerima apa namanya niat baiknya. Tapi kita tunggu, bener Prof bilang, kita tunggu actionnya bagaimana. Wong sekelas presiden aja sampai sekarang ya. Masih ada bisik-bisik,
0: okay.
2: Masyarakat damai. Diem-diem, rame-rame,
0: gak
2: usah rame-rame. Masa ada seperti itu, presiden lo. Nih sampean punya nyali, wah saya appreciate itu, appreciate banget. Kita tinggal tunggu saja bagaimana.
0: Menurut,
2: soalnya jenenge duit gue lagi gurih enak. Iya.
0: Menurut Mas Andi, Pak Presiden kita itu punya nyali gak?
2: Nyali sih ada mas. Nyali ada. Tapi yang, apa ya? Hal-hal yang menggiur gini loh. Terus kita tidak mau nafik ya. Masalah duit itu gak iso lah. Seorang Andi pun mungkin di Merkuri ini bisa ngomong kor-kor karena barangkali belum ada kesempatan.
0: Ya.
2: Tapi begini, ya tidak semua orang seperti itu. Oke lah katakan orang ngomong, iyalah Andi ngomong isi soal ingin nepet nih orang kesempatan. Betul. Tapi jangan salah, kita diberikan Tuhan itu kan juga harus apa ya pilihan gitu loh. Ada yang baik, ada yang buruk. Lah kalau kita misalnya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ya, hanya nuruti sesuatu yang seperti itu ya, kita aja tidak akan menamari. Tergantung kita termasuk di individu apa, kita memposisikan di apa. Walaupun misalnya kesempatan itu ada misalnya, nah di situ kan teruji kita. Kita menjadi pribadi yang bagaimana? Apa pribadi yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri atau bagaimana? Jadi itu kan kelihatan. Itu loh mas, saya Mas Aldi ya, peluangnya sama, kita manusia
0: betul,
2: biasa tentu
0: betul.
2: tentu apa ya, kita tidak boleh munafik juga lah, tapi tadi pada saat kita dihadapkan dengan seperti itu, lah disitulah kita berpikir kita harus memposisikan pribadi yang bagaimana. Oh kita sudah dapat fasilitas gaji misalnya, mau sore cek tegoe gitu loh maksud saya, cek nemenin gitu loh. Manusia itu berapa sehari makan berapa kali sih kok sampai seperti itu kan menurut saya ya itu sih hawa nafsu yang tidak dikendalikan ya akhirnya ya ontran-ontran tadi itu
0: ya.
2: Selamat ya, untuk ya. Pak Anu Menteri Agama ya. Saya ucapkan selamat sementara ini selamat untuk niatnya lo ya. Tapi nanti kita tunggu actionnya.
0: Okay.
2: Actionnya bagus ya akan diberikan selamat double-double, kalau enggak ya balik lagi.
0: Kalau akan melihat track recordnya Pak Nasaruddin Umar, Anda sendiri punya optimisme yang lebih sedikit lebih besar enggak?
2: Di negara kita yang tercinta ini sesuatu apapun bisa terjadi, Mas.
0: Oke. Iya ya.
2: Gak iso, Mas.
0: Mentah semua saya.
2: Maaf ya, satu contoh misalnya begini. Satu contoh begini. Makanya di mana di TikTok itu ada seliweran ya lucu juga sih. KDM 2029 misalnya kalau mencalonkan jadi presiden pasti akan kalah. Kenapa? Misalnya dia membuat program MBG 15.000 dikasihkan orang tuanya, justru ini yang akan menentang dia, akan ditentang oleh SPPBG yang lain, nggak akan pernah dipilih. Loh, gimana
0: mas? Oke.
2: Artinya apa? Ya tidak bisa kita, maaf ya, non sewu sekali lagi. Ya, kita kan dulu pernah dicontohkan oleh seseorang individu yang kita kagum sampai melebunang gorong-gorong sebagainya. Ternyata kita disakiti dan dilukai seperti itu. Iya kan?
0: Iya, iya,
2: iya. Yo, ini negara yang paling aneh nek saya bilang kok negara yang simsalabim abrakadabra negara kita ini. Jadi ya saya berharap masih ada apa orang-orang yang punya sifat sabdopan itu ratu yang memang betul-betul dia menjadi satrio pamingit yang benar-benar pamingit bukan pemesanan gitu loh. Masih ada lah, saya yakin masih ada. Maksud saya dari 285 juta ini enggak ada. Ada, cuma barangkali mereka belum muncul atau mau muncul ditekan dhisik ya enggak tahu lagi. Tapi sama saya tetap optimis lah. Bagaimanapun kita tetap optimis walaupun untuk kita mau apa mau mengganti WNI sekarang cuma bayar 5 juta tok ya Kak Iwan. Artinya ya ada peluang kok kita mau kemana ada peluang. Tapi kita masih cinta tanah air selama masih diperbaiki. Maksud saya yang ele-ele ini menang terus ya.
0: Nah, oke. Okay.
2: Kan itu maksud seperti orang-orang seperti Prof, Pak Ponco, Mas Aldi, ya pendengar Merkur yang selalu apa bengok-bengok penjumat ini maksud saya kalah dengan mereka yang jelek-jelek gitu yang mungkin apa namanya ya tadi itu dan ya semoga saya mohon doa restu juga 2029 saya akan coba maju lagi tapi di partai lain saya mencoba.
0: Siap.
2: Untuk apa ya setidaknya saya pribadi berangkat dari pribadi is gatik ngono-ngonoan gitu loh. Saya mencoba dan aku kalah sembuh mana ya mas
0: ya siap
2: nasib
0: oke Mas Andi ya
2: sukses mas
0: ye
2: salam rahayu sukses selalu
0: ya oke. Terima kasih kita dukung terus bersama kami mudah-mudahan kami bisa mendukung nanti 2029 Mas Andi akan maju pilek lagi Prof. Ya, mudah-mudahan di apa namanya? Ya, didukung dan di
1: oleh masyarakat.
0: Betul, betul. Ada komentar untuk Mas Andi, Prof?
1: Ya, itu kan sering saya ucapkan ya bagaimana apa? Sabdo Pandito Ratu ya, lalu apa namanya? Sebenarnya disampaikan Mas Aldi itu kan artinya begini, Mas Aldi. Kalau saya kan ajaran yang saya tekuni itu katanya salah satu ya berpikir yang benar, ya. Kemudian berkata yang benar. Ya. Ini sama dengan Mahatma Gandhi.
0: Yeah.
1: Terus yang satu lagi adalah bertindak yang benar, ya. Nah, ada lagi mata pencaharian dan sebagainya itu yang saya yakini ya menjadi panduan hidup saya. Nah, jadi kan artinya apakah pemimpin-pemimpin kita sebagai leader itu walk the talk. Apa yang diucapkan tadi pernyataan ya Pak Menteri itu. Nah, tinggal kita tunggu saja walk-nya seperti apa. Talk-nya sudah oke, ya. Tapi apakah tadi ya janjinya itu most pro? Apakah memang ditindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan kan gitu? Kita memang haus dan apa rindu ya. Rindu memiliki para leader, apalagi tatarannya tataran nasional ya, itu punya pemimpin-pemimpin yang punya values gitu, yang tadi juga Mas Andi sampaikan gitu. Nah itu yang saya katakan kalau aggression itu di budaya, itu di tengah itu core values itu, ya walaupun abstrak tapi itu menjadi kunci Mas. Ya bagi kita menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang timbul di dalam masyarakat ini. Masyarakat bawah semakin terhimpit, ya kan? Ya, tengahnya juga drop ke bawah. Nah, yang berpesta pora itu elit-elit koruptor itu, KKN. Nah, kok negara jadi ngene kan, ya apa iki? Jadi, saya kembali lagi mempertanyakan nyoblosnya ini, sahabat-sahabat Merkuri kemarin seperti apa, gitu. Ya, tapi karena sudah lewat ya sudah. Ya, mari didandani nanti 2029. Ya, tapi saya nggak tahu ini demo-demonya seperti apa ya nanti. Ini kan kita di luar kendali kita ya. Itu kan urusan publik ya, negara. Urusan bersama secara nasional kita berbangsa dan bernegara, Mas Aldi.
0: Oke, baik. Izinkan saya berbagi waktu dengan iklan dulu, Prof.
1: Ya.
0: Ya, nanti kita lanjutkan. Sahabat Merkuri silakan setelah pesan-pesan di 0817300096 dan mohon izin ya setelah pukul 8.30 angka nomor WhatsApp kami ini akan saya pakai untuk menghubungi Pak Ponco yang dengan sangat terpaksa tidak bisa hadir di studio. Jadi kalau misalnya setelah 8.30 silakan mohon kesediaan Anda untuk menelpon melalui 0315679696 0315679696 ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi sampai akhir nanti.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Mari kita lanjutkan kembali diskusi ini dan silakan untuk Anda di belakang Mas Candi yang ingin join di 031 081 730 0096 masih bisa, tapi nanti setelah 8:30 harus menelpon melalui 031 567 9696. Ya Prof Ibi, kita lanjutkan kembali Prof.
5: Oke.
4: Ya Prof, banyak pihak yang sekarang ini mulai skeptis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak mengatakan Pak Presiden ini terlalu banyak berwacana. Nah, yang terakhir ini menarik perhatian saya karena menyebut-nyebut Londo Ireng. Jadi Londo Ireng itu adalah kalau dulu orang kita di Surabaya banyak nonton ludruk itu kan ada orang-orang Jawa yang ikut company itu kan namanya Londo Ireng, Prof. Tapi kita ke Pak Dading dulu, Prof.
5: Yuk.
4: Ya, Pak Dading silakan.
6: Pagi, Mas Hadi.
4: Ye, selamat pagi, Pak Dading, sehat ya?
6: Pagi, Prof. Ya, sehat selalu,
4: ya.
6: Pak Poncong.
4: Syukurlah, puji Tuhan, alhamdulillah.
6: Iya. Mm-hmm. Mas Andi tadi saya dengar Mas Andi mau nyalonkan, setuju saya.
4: Ya, siap.
6: Mudah-mudahan Mas ada pendengar kita yang ikut ambil bagian untuk negara ini yang sudah rusak ini Mas. Parah Mas, hukum kita udah untuk akrobat semua, permainan semua Mas. Padahal negara kita negara hukum sesuai dengan undang-undang. Jadi udah apapun dilakukan, dirubah. Wah, semua dirubah Mas, suka-suka. Dan ini sangat bahaya Mas. Kalau orang itu nggak percaya dengan hukum dan hukum tidak berlaku seperti apa yang seharusnya, waduh, padahal pegangan kita Undang-Undang 45 dan sebagainya itu bagus Mas. Pahlawan-pahlawan kita ini berjuang menaruhkan nyawa Mas, tidak ingin dapat apa-apa, semua banyak mati hanya untuk bangsa ini. Tapi sekarang kondisi seperti ini Mas, di mana-mana korupsi, dibiarkan pejabat-pejabat semua. Coba Mas, Dijen bisa mengeluarkan surat supaya di kapal tentara sama polisi tuh Mas. Nari pajak, ya ampun, ya ampun. Kacau ini Mas.
4: Ya. Ya, Pak.
6: Apa Mas judulnya Mas?
4: Hari ini sebetulnya kita ingin mengapresiasi sekaligus menunggu bukti janji dari Pak Menak kita, Pak Nasaruddin Umar, yang akan berikhtiar keras agar di institusinya, di Kementerian Agama itu tidak terjadi korupsi lagi. Nah kita tinggal berwacana. Tadi saya sempat nanya ke Mas Andi, Mas Andi dengan track record Pak Nasaruddin Umar selama ini, apakah Anda yakin? Mas Andi bilang, ya di Indonesia ini banyak hal, banyak anomali, jadi saya nggak bisa ngomong gitu. Pak Dading gimana soal keyakinan dulu ini? Kok malah ketawa?
6: Pak Presiden masih kepala negara, juga kepala pemerintahan, punya wewenang segalanya. Hanya omong-omong, Mas.
4: Oh.
6: Apalagi Menteri Agama, Mas.
4: Iya. Ya.
6: Uang itu, Mas, merah jadi hijau, jadi hijau, kuning jadi hijau, hijau jadi hitam, hitam jadi merah, itu uang, Mas. Orang lapar itu sudah kenyang lain, Mas. Saudara bisa jadi lawan, lawan saudara. Perubah semuanya, Mas.
4: Ya. Apa komentar
6: Pak? Ini kita ini bingung, Mas. Caranya gimana untuk Indonesia loh, Mas. Nanti kita ini nunggu para pemilih, kasus Jawa Tengah kan jelas sama yang lalu. Jawa Tengah itu pusatnya, gudangnya PDIP, Mas. Karena uang bansos kalah jauh, Mas. Gak ada apa-apanya, Mas, PDIP di Jawa Tengah itu, Mas. Pemilu yang lalu. Dan ini akan dibuat seperti itu, Mas. Orang-orang pintar seperti kita bisa menilai. Orang-orang pintar seperti teman-teman itu resah ketika situasi negara. Tapi orang yang di desa itu, Mas, yang maaf nih, Mas, pagi berangkat ke sawah, siang sore pulang, bawa rumput. Begitu dikasih duit 500, Mas, bahkan 1 juta. Itu yang dipilih, Mas.
4: Iya.
6: Setan pun dipilih, Mas.
4: Iya.
6: Ini yang susah, Mas.
4: Ya, Pak Dading.
6: Ini yang
4: saya juga ingin bertanya apa pendapatnya Pak Dading terkait dengan Pak apa namanya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang bilang nanti untuk koruptor itu ada denda damai. Apa komentarnya? Bagaimana?
6: Ya celaka, Mas. Semua orang akan melakukan gini loh, Mas. Apalagi ada denda damai, Mas. Nah, sekarang gini, Mas. Sekarang. Sejak saat ini, saya ampuni. Uang kembalikan. Kalau enggak, saya hukum minimal. Ini Pak Presiden, Mas. Pak Presiden. Kan yang tanggung jawab ke 280 juta. Ini Pak Presiden, Mas.
4: Ya.
6: Kalau hari ini masih mau menyerahkan uang semua dengan dua kali lipat termasuk hartamu atau 10 kali lipat korupsimu, saya ampuni. Tapi ini sepakat dulu, Mas, dengan DPR dan sebagainya. Tetapi sejak saat ini kalau korupsi minimal saya putus yang 100 miliar 20 tahun. Atau perlu undang-undang dirubah, Mas, KUHP kita. Jangan 20 tahun seumur hidup hukuman mati. Bikin 100 tahun, Mas. Ini enggak ada hukuman mati, Mas. Siapa yang korupsi, katakanlah 100 miliar ke atas, minimal hukumannya 50 tahun. Mati, Mas. Ini penjara, Mas. Bahkan dibuat batas minimal, minimal 30 tahun. Tapi hukumannya bisa 100 tahun. Sekarang kan enggak, Mas. 20 tahun. Seumur hidup, hukuman mati. Tapi kan keadaan darurat aja yang hukuman mati tentang korupsi. Makanya apa yang disampaikan, udahlah Pak Presiden, ya omong-omong loh, Mas. Ngomong apa sekarang ini?
4: Iya.
6: Gak ada nyata nih, Mas. Di mana-mana pembiaran, Mas. Gua kan ada menabrak hukum, semua dibuat, Mas. Antara DPR dengan ini semua mengakrobat hukum, disulap apapun bisa, Mas. Dan DPR tidak mewakili kita, tidak ada suaranya dalam keadaan seperti ini. Ini bahaya sekali loh, Mas, negara ini, Mas. Bahaya sekali. Dolar sudah seperti itu. Timur Tengah sudah bergejolak lagi. Ini akan jadi apa Indonesia ini?
4: Oke.
6: Ini banyak orang susah, Mas, rakyat ini. Cuma caranya, Mik, saya minta, Prof, tolong itu Persatuan Rektor Indonesia itu coba masih ajak untuk ini loh, mencoba memperingatkan presiden ini loh, Prof. Presiden begitu terus semuanya muji-muji terus, muji-muji nyataan ini parah, sudahlah.
4: Ya.
6: Mas Ardi, terima kasih. Baik. Prof, Pak Ponco, salam hormat, sehat selalu.
4: Selamat pagi. Oh ya, kebetulan disebut-sebut oleh Pak Dading, Forum Rektor Indonesia itu sudah tidak aktif lagi toh Prof sekarang ini?
5: Sudah dikendalikan oleh pemerintah, Mas.
4: Oh.
5: Itu sejak konferensi pertemuan tahunan di Palembang di UNSRI.
4: Oh. Ternyata memang tidak ada celah ya.
5: Iya.
4: Semua diatur oleh pemerintah.
5: Iya.
4: Itu daerahnya masih Jokowi itu, Prof?
5: Iya.
4: Oh. Iya. Oke, silakan komentar.
5: Saya sudah sebagai mantan ketua forum rektor sudah enggak pernah dijawil-jawil
4: dah. Iya, karena sudah memang berbeda iya, atmosfernya iya. Sudah berbeda sekali ya, Prof.
5: Iya.
4: Oke, silakan.
5: Sudah pensiunan, Mas. Pensiunan ketua forum rektor.
4: Oh, iya. Oke.
5: Iya. Saya kira gini loh, Mas, itu kalau lihat tadi yang disampaikan Pak Dading ya, ini kan lalu remisi itu dikonvert ya. Kalau tadinya cuman menurunkan itu saja, tapi kan juga di bawah itu, di belakangnya kan kita nggak tahu itu ya. Apa namanya, apa ada transaksi-transaksi, terus apa juga selama mematuhi ada di dalam apa penjara itu kemudian jenenge bukan penjara sekarang apa
4: lembaga pemasyarakatan
5: lembaga pemasyarakatan nah apakah ada apa uang yang bergentayangan nah sekarang ini maunya diputihkan gitu loh Mas. Itu sebenarnya kalau saya membaca ini ya, itu tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah memformalkan remisi yang diam-diam juga berjalan. Ya wes enggak usah di sini-sini sekarang dibuka aja jadi transaksi yang terbuka gitu loh. Nah, tapi dengan cara seperti itu saya kira memang kemudian problemnya tetap tidak terpecahkan.
4: Ya
5: kan, apakah remisi dengan diam-diam diberikan kemudian dengan segala macam anulah kamuflase lah. Apa selama memenuhi kewajiban di apa namanya lembaga pemasyarakatan ternyata berperilaku baik nah, ya apa ya kalau sudah kepaksa perilaku baik ya pasti menjadi kepaksaan gitu, keterpaksaan gitu.
4: Sebentar, saya menyapa Pak Ponco yang sudah saya telepon, tapi nanti silakan dilanjut. Pak Ponco, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
4: Ya, oke, baik. Sebentar ya Pak, Prof biar menyelesaikan. Oke, keterpaksaan Prof, gimana?
5: Iya, nah, jadi sekarang remisinya menjadi, apa namanya, dijadikan itu di bawah payung keuangan dan kekuasaan yang maha kuasa. Ya kalau ini sudah begini, berarti negara kita menjadi bangsa dan negara yang amoral, yang tidak memiliki nilai-nilai luhur. Itu kemarin saya dengarkan, anu Mas, penjelasannya siapa ya? Apindo, apa? Dulu sering saya undang waktu saya direktur Pacca itu. Wah, Anton Supit, yang merefer kembali, kalau nggak salah, kalau nggak Suncu, Suncu. Ternyata hukum itu nomor satu Mas, pilihannya hukum, kemudian pangan dan satu lagi apa gitu. Tapi yang tidak boleh hilang sama sekali adalah hukum itu. Ya karena kalau hukum itu sudah hilang berarti peradaban ya apalagi ngomong peradaban ya.
4: Iya.
5: Ya sudah orang sudah menjadi binatang.
4: Ya.
5: Manusia sudah bukan menjadi manusia yang memiliki nilai gitu loh. Itu Mas Aldi.
4: Ya, oke.
5: Dioperkan Pak Ponco aja.
4: Ya, Pak Ponco silakan dengan komentar awal mungkin tadi juga mengikuti diskusi bersama teman-teman. Silakan Pak Ponco.
3: Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Ya. Saya ini terima kasih sekali disapa oleh Mas Andi, Pak Dading. saya mohon maaf karena tidak bisa hadir langsung seperti biasa, tapi saya sangat berharap ini topik ini sebetulnya bisa berlanjut ya. Kali ini tim Mercury itu menurut saya cukup ini cukup bagus untuk meredam supaya tidak melulu itu saja, walaupun waktu diambil topik itu seorang tokoh yang kita kenal track record-nya itu bagus, ya Menteri Agama, kita harus realistis, ya. Bahkan saya tetap tidak terlalu yakin apakah Menteri Agama itu bisa yang tadi disampaikan oleh Prof tentang walk the talk tadi. Mengapa demikian? Karena ini berurusan dengan sekian banyak orang di bawahnya, bahkan sebuah sistem yang di dalam negara ini, yang menyebabkan ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah. Walaupun saya kalau menggarisbawahi ucapannya Mas Andi itu, masih banyak orang-orang yang ideal, yang benar itu ya. Tapi persoalannya adalah orang-orang itu dengan sistem yang ada, apakah bisa dimungkinkan untuk berkiprah gitu loh. Karena kita melihat begitu banyak orang-orang yang sudah dalam set, tidak sepenuhnya, tapi saya melihat orang-orang ini orang-orang yang sudah baik gitu loh, tapi dikriminalisasi kenyataannya. Nah, berarti kan ada dalam sistem ini kita melihat ada sesuatu yang nggak beres, yaitu tidak memberikan tempat atau justru kesempatan yang baik untuk orang yang baik gitu loh. Berarti kan sekarang ini yang harus sungguh-sungguh tadi, selain tadi diangkat oleh Prof tentang culture kita memang betul-betul menurut saya tidak mendukung. Nah, kalau kita bicara tentang hal ini, saya melengkapi lagi dengan sistem.

0: balik lagi. Apakah model swab itu juga menjadi solusi? Gitu loh. Nah, terus terlebih khusus lagi sekarang itu kalau leadernya, ini leader yang persoalan ini. Ya, saya tidak habis pikir. Kemarin saya kebetulan membahas dengan seseorang ya, yang kita ngomong tentang, misalkan contoh Mas Ali ya, FBG belum selesai. Ini ada sebanyak cerita Mas Ali. Terus sekarang KDMP, ini tinggal tunggu waktu. Saya sempat ditanya, kapan kira-kira? Ya, setelah Agustus mungkin akan kelihatan nanti. Tapi yeah, lebih jelas lagi nanti setelah waktu akhir tahun. Kenapa kalau demikian? Karena banyak yang tidak beres. Operasi itu dibentuk bukan dari atas. Apalagi sudah banyak wacana, komentar bahwa ini bahkan sangat dipaksakan. Terus muncul lagi yang kita belum tahu ya. Dan itu sudah mulai muncul masalahnya. Sekolah rakyat. Mas Aldi, tahu nggak? Terakhir ini ada Universitas Republik Indonesia.
1: Oh, belum.
0: Kurang dah. Kok harus bikin begitu lagi.
1: Oh.
0: Itu semua kan berhubungan dengan proyek akhirnya.
1: Iya.
0: Soal mendidik pemimpin. Silakan cari orang-orangnya yang benar, bukan melalui proses sekolah, terus kemudian setelah itu bikin sistem yang benar untuk membuat orang yang terbaik yang tak muncul. Sekolahnya percuma itu. Ya ini mohon maaf saya kalau ini nanti kita bisa lanjutkan minggu depan topik ini, tapi kembali pada topik yang tadi berkaitan dengan bagaimana membersihkan ini. Menurut saya ya, ini yang saya mau saya ini. Tadi kan bicara tentang hukuman. Betul, saya setuju. Tapi hukumannya jangan model itu tadi, damai itu tadi. Nah, yang kayak gini nggak bisa damai, Mas Ardi. Ini harus ditindak tegas. Soal pengembalian, kembalikan. Tapi tetap kita harus berpikir tentang yang preventif. Kalau yang seperti begini, pokoknya damai, nanti akan ada pengulang lagi. Kenapa kok itu? Ya, berspekulasi. Nek ketemuannya dibalik, no. Nek gak ketemuan, nanti ditilep. Kan nggak begitu, toh, Mas Ardi.
1: Ya.
0: Gitu loh. Harus ada efek jera, betul. Gitu loh. Dicopoti semua dan seterusnya, itu harus ada, betul-betul dilakukan. Itu menurut saya.
1: Oke. Baik. Kita break dulu Pak Ponco, biar Pak Ponco minum dulu, Kak. Kayaknya sudah waktunya harus minum ini.
0: Ya, betul. Ya, betul Mas Ali. Saya tak naik lift ini. Ya. Karena ini saya harus naik lift.
1: Soalnya. Oh, oke. Okay. Baik. Ya, okay. Prof, kita ke iklan dulu ya, Prof.
2: Yuk.
1: Ya, oke.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat

0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum ambesin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Itu
4: Bang
3: Boril,
4: Bang Boril,
5: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
8: Oke, saya lanjutkan kembali masih bersama Pak Poncos. Halo?
9: Ya.
8: Ya, oke, sebentar. Saya ke Prof. Ibi ya, Pak Poncos ya.
9: Yes.
8: Prof, sekarang mungkin sejak awal saya belum bertanya ke Prof soal keyakinan ini akan janji Pak Menak yang memang mesti kita tunggu ya. Tapi sedikit gambaran saja, dengan adanya Kementerian Haji yang sekarang sudah dibuat oleh pemerintah itu, penyelenggaraan ibadah haji yang terakhir kemarin relatif lebih baik dibanding sebelumnya. Tidakkah mungkin misalnya Kementerian Agama itu menjadi menjadi prototipe, menjadi contoh sebuah institusi yang benar-benar steril dari korupsi? Soal keyakinan, Prof, bagaimana menurut Prof Bibi?
9: Iya, rada ragu saya.
8: Oh.
9: Karena probabilitas ya, kita ngitung-ngitung.
8: Uh-huh.
9: Berapa besar ya probability-nya itu, berapa persen gitu.
8: Uh-huh.
9: Ya, keraguan saya ini begini, Mas Adi.
8: Iya. Yeah.
9: Dalam gambaran kepemimpinan presiden yang seperti sekarang,
8: uh-huh,
9: dan didemo oleh kampus-kampus gitu ya, seperti itu, ada satu menteri yang membuat pernyataan, ya, tapi ada di dalam lingkungan birokrasi yang kondisi values-nya seperti ini di bawah leadership dari Pak Presiden.
8: Hmm.
9: Yang kalau kita menganut lead by examples, itu tidak menjadi panutan yang baik untuk para menteri. Nah, apa bisa seorang menteri, nah ini ya minta maaf ya saya, yeah, karena yeah,
8: yeah, yeah,
9: karena keraguan ini ya sangat kan ya sangat sangat masuk akal gitu, mm-hmm, loh kalau mm-hmm dihitung-hitung di atas kertas gitu loh,
8: mm-hmm.
9: Nah lalu pertanyaannya, berapa menteri yang masih memiliki nilai-nilai yang tidak seperti, nah, ini kan malah bisa nggak menteri itu bukan melanggar, melawan ya, artinya tidak sama dengan kebijakan yang diambil oleh leadernya gitu ya. Kan rada nyeleneh kalau itu kemudian pernyataan Pak Menteri itu ya, Pak Nasaruddin, kemudian diikuti oleh menteri-menteri yang bagus yang lain di bawah kepemimpinan presiden kita yang kebijakannya membiarkan ini apa mencong-mencongnya eksekusi dari inisiatif-inisiatif yang bagus itu dan tidak cepat dikoreksi untuk meluruskan dan bahkan eskalatif mengarah kepada hal-hal yang sifatnya kekuasaan transaksional dan apa namanya itu tadi keuangan gitu. Yang diutamakan adalah mungkin itu problem APBN ya, kemudian ya ini saya menduga-duga saja karena Menteri Keuangannya kan cari-cari itu memaksa Bimbara untuk bukan menambah yang 200 triliun itu, tapi justru malah diminta untuk ikut membiayai ini apa namanya problem-problem solusi dari problem di Menteri Keuangan di Public Finance. Nah, ini yang menjadi anu Mas, menjadi kekhawatiran saya gitu. Nah, lalu kalau dikaitkan dengan sebentar lagi kita masuk di bulan yang sangat sangat memorable bagi bangsa dan negara kita ya, Agustus. Pertanyaan saya, kira-kira nanti peringatan 17 Agustus kita ini lalu berikutnya juga pertanyaan saya yang gambaran di depan tadi saya pertanyakan di aras yang lebih bawah. Bagaimana kondisi di para pemda-pemda itu di provinsi, baik kota dan kabupaten gitu. Apakah potret atau gambaran di tingkat nasional itu ya berbeda? Ya, kenyataannya ada provinsi-provinsi misalnya Malut atau Kalbar, Jabar. Nah, mungkin seperti tadi, walaupun masih terbatas pernyataan, tapi rada nyeleneh dan apa tidak sinkron dengan kebijakan RI 1.
8: Pemerintah pusat, Oke. Baik.
9: Itu analisis saya, Mas.
8: Sebelum saya minta...
9: Dengan permintaan maaf kepada Pak Presiden dan seluruh jajaran.
8: Gak apa-apa, kan Presiden bawaan kita, Prof. Dan kita ini pemegang mandat rakyat ini.
9: Iya, pengamanah.
8: Iya, sebelum saya meminta Prof closing, nanti saya ke Pak Ponco dulu dengan pertanyaan yang sama. Silakan Pak Ponco, apa komentarnya?
6: Iya. Ada dua hal ya. Selain nanti yang ketiga pasti balik lagi ke Adi Hanur. Yaitu yang pertama, saya berharap tidak ada hal-hal yang semakin banyak membuat kecewa rakyat yang nanti akan terjadi letupan-letupan sampai nanti bahkan kita masih punya waktu 3 minggu untuk kemudian melihat apakah perayaan yang kita harus syukuri 81 tahun itu menjadi sebuah ini perayaan yang membanggakan atau perayaan yang justru semakin menyakiti. Mari kita selama 3 minggu terakhir ini nanti kita akan ini sebelum menuju ke sana. Memang salah satunya adalah pada waktu 16 Agustus saya tidak berharap, tapi saya khawatir, Mas Aldi. Nanti di situ nanti ada gerakan-gerakan. Saya nggak tahu sama sekali, Mas Aldi. Kalau saya ngomong gini, jangan dianggap saya ini dapat bocoran atau gitu apa. Nggak tahu. Cuma saya melihat banyak yang saya ini apa 1 minggu terakhirnya aja itu orang-orang ngeluh, ngomel dan seterusnya itu semakin keras sekali, Mas Aldi. Tapi dengan presiden yang menurut saya yang terakhir itu kan ada kata-kata gini tuh, Mas Aldi. Masa saya dianggap MBG dan sebagainya, saya dianggap ini itu. Padahal sudah puluhan tahun ini negara kita dirampok, mereka diam-diam.
8: Yeah.
6: Ilmu dari bidangnya kan nggak bagus sama saat ini. Jadi dia nggak realize, nggak minta maaf apa, tapi malah Pak Pendrung self defensive, lalu kemudian anu apa kambing hitam kan keadaan yang
8: sebelumnya.
6: Yeah. So, ini apa ini gitu loh.
8: Terus
6: ini yang pertama Mas Ali ya. Terus yang kedua, saya berharap semoga nanti penegak hukum dan sebagainya ini, termasuk yang seragam hijau, seragam
8: coklat.
6: Ya, itu sungguh-sungguh menyikapi semua itu kembali kepada amanatnya itu apa yang mereka dulu diangkat dengan lagu Padamu Negeri dan seterusnya ini. Mereka lakukan itu karena mereka akan dilihat, gitu loh. Nah, semoga itu akan semakin, istilahnya itu, tindakan-tindakan itu semakin masif. Bukan korupsinya semakin masif, tapi tindakannya semakin masif. Untuk meluruskan itu semua. Nah, itu pelan-pelan mungkin akan, ya. Jangan bikin wacana hukum di otak adik. Untuk kemudian semuanya itu, dalam tanda kutip, itu kompromi nanti akhirnya. Mohon maaf, yang kedua, saya ngomong keras. Jangan kompromi lagi. Karena ini orang akan capek nanti dan marah nanti itu. Dan yang ketiga Mas Aldi, ya pasti mau saya ingatkan, ya jangan pernah berhenti untuk terus semangat, terus sungguh-sungguh untuk negeri tercinta Indonesia ini dengan menggunakan dianur akal budi dan hati nurani.
8: Ya oke.
6: Okay. Itu.
8: Ya, ya. Oke okay, baik.
6: Oke. Okay.
8: Prof. Apa yang masyarakat bisa lakukan untuk melakukan mekanisme kontrol yang lebih kuat dibanding sekarang setelah ini ke depannya? Apa kalau menurut Prof. Vivi, apa yang bisa?
9: Kalau tadi Pak Ponco kan dua itu harapan ya Mas ya? Harapan ya, tiga juga sebenarnya sama harapan. Tapi khusus tentang values-nya. Saya terus terang saja hanya satu harapan saya, yaitu kesadaran, ya, self-consciousness generasi muda, Mas. Ya, terutama Gen Z dan Alpha yang sudah menggeliat mulai menjadi dewasa, ya, bergeser. Harapan saya hanya di situ. Kalau lihat kondisi negara kita seperti ini, menurut saya akan sangat kecil probabilitasnya untuk kita berharap perbaikan terutama sebelum 2029 ini.
8: Oh.
9: Oleh karena itu, ya lalu kita pertanyakan nanti apakah gerakan-gerakan apa demonstrasi yang sudah mulai eskalatif gitu, itu seperti apa endingnya kan tidak bisa kita ramalkan Mas. Saya tidak kuasa untuk memastikan endingnya seperti apa. Tapi apa yang disampaikan Pak Ponco itu sangat benar. Misalnya, kira-kira nanti kalau Presiden pidato pada 16 Agustus untuk memaparkan APBN kita tahun depan, ya, 2027, ya, itu kira-kira seperti apa, respon itu. Karena, ya, suara-suara yang di depan, di apa, di media itu kan udah, ojo DKI Mike mari. Karena semakin pidato sudah langsung amblek gitu, indikator-indikator sudah menunjukkan malah iki kok ngomong apa maneh, ya kan? Malah orang sudah ekspektasinya malah buruk gitu loh. Nah ini kan gimana ya, top leader kita seperti itu gimana gitu? Ya Mas.
8: Ya, oke. Okay. Baik. Mudah-mudahan.
9: Saya kira itu, dan memang saya kira yang penutupnya memang sekali lagi memang apa yang menjadi solusi Mas Aldi, moral, bukan moral ya, moral.
8: Moral.
9: Etika. Karena etika itulah yang menghidupi seluruh itu. Tadi Pak Ponco menanyakan teman-teman kita hijau dan coklat itu, ya, kalau menyanyikan Padamu Negeri atau Indonesia Raya, itu kira-kira yang ada di dalam hati sanubarinya itu apa yang tertoreh ya, ya, atau kan sekedar hanya lip service ya, artinya pokoknya melok nyanyi gitu. Nah, apakah betul-betul mempersembahkan itu kan? Nah, kalau padamu negeri itu kan apa? Pertama apa? Janji.
8: Ya.
9: Kemudian apa? Yang kedua
8: padamu negeri kami.
9: Berbakti. Nah, yang ketiga baru mengabdi.
8: Iya.
9: Ya. Itu nah itu yang artefak kita yang selalu dinyanyikan. Dan saya kalau paling tidak juga diperdengarkan gitu. Dan sekarang mungkin ya malah luntur ya. Karena biasanya orang lalu mengandalkan rekamannya tidak live gitu.
8: Ya, jadi tidak ada perlu,
9: iya kan?
8: Tidak perlu pengucapan dari yang bersangkutan begitu ya.
9: Iya. Ya itu satu perhitungan tersendiri itu, apakah mereka betul-betul menyanyikan dengan apa suara yang keluar dari tenggorokannya sendiri-sendiri atau sekedar mendengarkan apa rekaman-rekaman yang diputar gitu.
8: Betul. Ya, ya. Baik.
9: Itu Mas.
8: Oke, baik. Terima kasih Prof. Ibi.
9: Ya.
8: Kita tetap yakin.
9: Sampai jumpa.
8: Sampai ketemu minggu depan, Prof.
9: Ya.
8: Ya, oke. Okay. Selamat 81
9: pagi. 81 tahun, Mas.
8: Luar biasa. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Baik, sampai minggu depan, Prof. Bibi. Selamat pagi, okay. Prof. Ya.
9: Yuk.
8: Oke. Okay. Sekarang saya bergeser ke Pak Ponco. Pak Ponco?
10: Iya.
8: Ya. Apa ya yang menjadi closing atau menjadi perhatian untuk closing statement Pak Ponco hari ini?
10: Closing saya dengan mengambil ini apa kata yang terakhir yang saya tadi sampaikan dalam 3 poin Adi Hanur. Mari kita dengan Adi Hanur kita kalau budi hati nurani. Kita berupaya untuk menebarkan spirit yang baik kepada mereka-mereka, khususnya kepada generasi muda. Supaya mereka itu jangan sampai mengumbar nafsu yang kemudian nanti pada waktu hidup berakhir mereka akan sesali. Saya yakin sekali banyak yang sudah berjalan ini. Saya percaya di akhir hidup orang-orang itu pasti ada penyesalan kalau mereka melakukan yang tidak benar. Dan saya percaya Tuhan itu tidak tidur untuk akhirnya melihat kehidupan ini, semoga itu bisa dipahami oleh mereka yang meneruskan, karena saya semakin capek untuk melihat generasi yang sudah tercemari. Saya berharap ada generasi yang terus ya kita bisa lakukan, dan itu saya lakukan itu di pendidikan, ya, bukan cuma upaya, tapi siapapun yang saya kenal untuk saya bisa tulari dengan semangat yang benar ini. Adi Hanur. Akal budi dan hati nurani. Tetap pinter, tapi tetap punya hati nurani yang bersih. Demikian Mas Aldi.
8: Ya oke, okay, baik. Terima kasih banyak juga. Yo. Sehat-sehat terus Pak Ponco, Prof. Ibi. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak ya.
10: Thank you.
8: Oke, okay, selamat pagi Pak Dr. Ponco.
10: Selamat pagi.
8: Ya oke. Okay. Itu diskusi saya bersama para narasumber dan seperti biasa sahabat Mercury, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita di Mercury Morning Show untuk kalender hari ini Jumat 24 Juli 2026 sampai pukul 10 nanti.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, setuju nggak kalau mie adalah makanan favorit sejuta umat? Faktanya, dari tahun 2021 sampai saat ini, Indonesia dinobatkan menjadi pengonsumsi mie instan terbanyak kedua di dunia setelah China loh. Salah satu alasan masyarakat Indonesia menjadikan mie sebagai makanan favorit karena praktis dan variannya banyak. Data terakhir dari World Instant Noodles Association menunjukkan konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 14,36 miliar porsi. Kenaikan ini dimulai dari pandemi COVID-19 kemarin loh sahabat. Waduh, nggak bahaya ta? Meski mie instan adalah makanan alternatif yang mudah didapatkan, sahabat harus membatasinya ya, karena konsumsi berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. By the way, sahabat tim mie kuah atau mie goreng nih? Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan direktur utama perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2016 hingga 2024. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara sekitar 10,2 miliar rupiah, tetapi juga diduga berdampak langsung terhadap kondisi satwa di Kebun Binatang Surabaya. Penyidik mengungkap salah satu modus yang digunakan adalah dugaan pengurangan pakan satwa yang kemudian dilaporkan seolah-olah sesuai dengan anggaran yang telah disediakan. Akibatnya, sejumlah satwa disebut mengalami penurunan kesehatan, kurus, tidak mendapatkan perawatan optimal, bahkan ada yang mati. Selain itu, sejumlah fasilitas kebun binatang juga dilaporkan tidak terawat dan mengalami kerusakan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyebut tersangka diduga menggunakan anggaran perusahaan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukan, bersifat fiktif, hingga diduga untuk kepentingan pribadi. Dari total kerugian negara, sekitar 7,4 miliar rupiah diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Saat ini tersangka telah ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897 lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah kebayang gak sih kalau saus tomat yang biasa kita buat cocolan kentang goreng ternyata dulu dijual sebagai obat loh? Loh, kok bisa? Kenapa bisa begitu ya? Jadi gini sahabat, di tahun 1830, ketika ilmu kedokteran belum secanggih sekarang, penyakit pencernaan seperti diare adalah momok yang menakutkan. Di tengah keputusasaan itu, muncullah seorang dokter yang mempunyai ide revolusioner bernama Dr. John Cook Bennett. Dokter ini membuat obat yang diberi nama Pil Tomat Amerika. Bennett mengklaim racikan saus tomatnya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari sakit perut, diare, hingga rematik. Bahkan, Dr. Bennett mendirikan pabrik dan menjual saus tomatnya di seluruh Amerika sebagai obat paten yang manjur. Saat itu, orang-orang percaya kalau pil tomat dapat menawarkan cara untuk meningkatkan kesehatan dan mengatasi penyakit umum. Tapi seiring berjalannya waktu, sebuah penelitian mengungkap kalau klaim saus tomat bisa menjadi obat ternyata tidak benar. Ini mengakibatkan khasiat pil saus tomat mulai menghilang karena orang-orang mempertanyakan validitas klaim kesehatannya. Nah sahabat, meski hari ini kita tidak lagi minum pil saus tomat sebagai obat, manfaat tomat tetap nyata loh, kayak antioksidan, vitamin, dan baik untuk jantung. Dan ingat sahabat, saus tomat di masa kini tetap menjadi kawan baik di setiap sajian kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen!

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.

0: lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan tas kota hadir menemani Anda ya, sahabat. Di sesi yang pertama ini, jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: informatif, dan inspiratif. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG pagi ini dibuka melemah. Indeks saham turun 60,24 poin atau minus 0,95% ke level 6.255. Berdasarkan data RTI Bisnis pukul 9.05 waktu Indonesia Barat, IHSG dibuka melemah di kisaran 6.266 dengan level tertinggi 6.268 dan terendah 6.227. Pada pembukaan, sebanyak 134 saham menguat, 369 melemah, dan 174 saham stagnan. Sementara nilai tukar rupiah pagi ini berada di posisi 17.979 per dolar Amerika. Rupiah melemah 43 poin atau 0,24% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Analis mata uang Du Financial Feature Lukman Leong mengatakan, rupiah berpotensi melanjutkan pelemahan di tengah meningkatnya sentimen risk off global akibat eskalasi geopolitik terbaru di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia. Lukman memperkirakan nilai tukar rupiah bergerak di kisaran 17.900 hingga 18.050 rupiah per dolar Amerika pada perdagangan hari ini.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tentu kami gerak pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Gerak Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Mercury, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Rana Hiningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju,
2: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury News.
1: Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Unsur Pamangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, tahun ini ada sekitar 8 hingga 10 ruas tol yang telah memasuki jadwal penyesuaian tarif. Jadi penyesuaian tarif adalah hak dari pengelola atau badan usaha jalan tol untuk mendapatkan penyesuaian tarif karena inflasi. Menurut Sony, dari jumlah tersebut, baru beberapa ruas yang telah mengajukan penyesuaian tarif. Ada tol Semarang-Batang, tol akses Patimban, dan tol Cinere-Jagorawi. Tetapi Sony menegaskan, tidak semua ruas yang mengajukan penyesuaian tarif otomatis mendapatkan persetujuan kenaikan tarif. Sebab setiap usulan akan lebih dulu dievaluasi berdasarkan pemenuhan standar pelayanan minimal.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
6: mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radio.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Amelia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

sahabat Mercury. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Sahabat negosiator utama Iran Mohammad Baghir Ghalibaf menegaskan, Selat Hormuz hanya akan kembali dibuka di bawah pengaturan Iran. Ini setelah Iran dan Amerika Serikat kembali saling menyerang, menyusul serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz yang diyakini didalangi oleh Teheran. Penegasan Ghalibaf disampaikan setelah sebelumnya menuduh Amerika melanggar gencatan senjata. Ghalibaf merujuk pada rentetan serangan terbaru Amerika, pemberlakuan kembali sanksi minyak Iran, dan pelanggaran terhadap penyesuaian yang diterapkan Teheran di Selat Hormuz, serta serangan Israel yang terus berlanjut terhadap Lebanon.
0: Mercury News.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo

0: Sahabat Mercury, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Track 19.
1: Balik ni, Bek. Mas.
2: Moment on this day.
3: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
2: Moment on this day.

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Merkuri News.
1: Sahabat, pemerintah Kota Surabaya menegaskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pindah kartu keluarga atau KK, tidak dipungut biaya alias gratis. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, Irfan Wahyu Drajat, mengatakan, isu yang ramai di media sosial tentang pungutan pindah KK di Kecamatan Sememi, sebenarnya itu berkaitan dengan adanya iuran lingkungan, seperti kas RT, kas RW, atau uang sinoman yang diminta sebagian pengurus lingkungan kepada warga baru. Iuran itu bukan bagian dari layanan administrasi kependudukan, bukan syarat yang ditetapkan Disdukcapil, dan sama sekali tidak masuk sebagai penerimaan pemerintah Kota Surabaya.
0: Merkuri News.

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi

0: ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Tentu kami gerak pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, okay? Bersama saya Dedi Turnoyudo dari Gerak Pangan. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mas Fatu Safa dari Global Pitch Yacht Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah

0: sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
3: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wilis dari Komunitas Jumat Berbagi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hit.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Mercury News. Sahabat Kejaksaan Agung mengancam akan menjemput paksa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah jika kembali mangkir dari pemeriksaan di kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono mengatakan, Febri sebelumnya mangkir pada pemeriksaan pertama. Kemudian pihaknya menjadwalkan dipanggil kembali hari ini. Jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Mercury News.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: News on the Spot.
1: Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB tingkat nasional semester 1 2026 mencapai 32.503.002 pemilih. Angka tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi kedua nasional setelah Jawa Barat, sementara Jawa Tengah berada di urutan ketiga. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idrus, mengatakan total pemilih nasional yang tercatat dalam negeri maupun luar negeri mencapai 214.354.667 pemilih. Menurut Betty, saat penetapan PDPB tingkat nasional semester 1 2026 di kantor KPU RI mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 212.406.069 pemilih berada dalam negeri dan tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 7.284 kecamatan, serta 83.737 desa kelurahan. Sementara pemilih luar negeri tercatat sebanyak 1.948.598 pemilih. Jika dilihat berdasarkan generasi, menurut Betty, pemilih dari kelompok milenial masih mendominasi dengan persentase 32,13%. Berikutnya generasi X sebanyak 27,13% dan generasi Z sebesar 24,56%. Sementara pemilih dari kelompok baby boomer tercatat 14,29% dan pre-boomer 1,89%. Sedangkan pemilih disabilitas tercatat 963.050 pemilih atau sekitar 0,45% dari total pemilih. Dengan jumlah pemilih 32,5 juta pemilih di Jawa Timur, kata Betty, menjadi salah satu provinsi dengan basis pemilih terbesar dan memiliki posisi strategis dalam setiap agenda demokrasi nasional. Besarnya jumlah pemilih tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan inklusif. KPU RI, kata Betty, terus melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat tercatat sebagai pemilih, sekaligus menghapus data pemilih yang sudah tidak memenuhi ketentuan. News on the spot.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Rana Hiningsih dari DPD APETNAS Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini gak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan kan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury9.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Makin Mahfud atau Gus Sikin menyatakan siap menjalankan amanah maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU pada Muktamar ke-35 NU di Jombang. Gus Sikin mengungkapkan sebelum penugasan tersebut dirinya telah menyampaikan tidak berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Namun keputusan hasil konsolidasi PBNU Jawa Timur yang didukung para pengurus cabang membuatnya menerima amanat tersebut. Menurut Gus Sikin, penugasan tersebut merupakan hasil pembahasan yang telah berlangsung cukup lama di lingkungan NU hingga akhirnya diputuskan dalam forum konsolidasi menjelang muktamar ke-35 NU. Pemangku Pondok Pesantren Tebu Ireng ini menegaskan akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi muktamar yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada akhir bulan Agustus depan. Selain menyiapkan proses pemilihan ketua umum, kata juriah pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini, konsolidasi organisasi juga diarahkan untuk menyusun berbagai usulan program strategis yang akan dibawa Jawa Timur dalam forum muktamar. Menurutnya pergantian kepengurusan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus menghasilkan perubahan positif bagi kemajuan Nahdlatul Ulama. Gus Sikin juga menekankan pentingnya menjaga tradisi NU yang selama ini menjadi kekuatan organisasi, terutama nilai persatuan, kekompakan, dan kebersamaan dalam menjalankan khidmat kepada umat. Ia berharap semangat persatuan tersebut terus terjaga menjelang muktamar ke-35. Sehingga seluruh elemen NU dapat memberikan gagasan terbaik untuk memperkuat peran organisasi dalam melayani masyarakat. Menurut Gus Sikin, sejarah panjang NU yang dibangun para ulama dan pesantren termasuk kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia menjadi teladan untuk terus menjaga soliditas organisasi.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Mercury News. Sahabat Kejaksaan Agung mengancam akan menjemput paksa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah jika kembali mangkir dari pemeriksaan di kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono mengatakan, Febri sebelumnya mangkir pada pemeriksaan pertama. Kemudian pihaknya menjadwalkan dipanggil kembali hari ini. Jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Mercury News.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Merkuri, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
1: dan saya Rizka
0: dari Polyglot Surabaya.
2: Merkuri FM,
0: info aktual dan lagu hits. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tertawa terus gak bisa berhenti sampai pingsan. Emang ada ya? Terus kenapa bisa begitu? Fenomena apa ini? Jadi gini sahabat, pada tanggal 31 Januari 1962 di Tanzania, tiba-tiba muncul fenomena aneh. Tiga murid wanita di asrama putri mendadak tertawa tanpa bisa berhenti. Yang jelas mereka tertawa bukan karena bahagia. Awalnya sih mereka cuma ketawa kecil. Tapi kok lama-lama jadi keras, panjang, bahkan nggak bisa dikendalikan. Ini membuat guru-guru mereka panik. Anehnya, teman-teman asrama ketiga wanita itu juga ikut ketularan. Hingga akhirnya, 95 murid terkena wabah tertawa ini. Akhirnya, kelas bubar, sekolah ditutup, dan anak-anak dipulangkan. Awalnya, wabah tertawa ini dianggap selesai. Ternyata itu salah. Sebab, begitu sampai rumah, para orang tua, murid-murid wanita itu juga ikut tertawa. Yang membuat heboh, wabah tertawa ini semakin menggila, bahkan menyebar ke desa sebelah. Wabah tertawa juga menyebar ke sekolah lain dan total menyerang hampir 1000 orang. Mereka yang terkena wabah ini bisa tertawa berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Banyak yang sampai kesakitan, sesak napas, ruam, pusing, sampai pingsan karena terlalu lama ngakak. Pihak dokter yang memeriksa kasus ini sempat melakukan tes medis. Hasilnya nihil. Dokter tidak menemukan racun, virus, atau zat kimia. Sebenarnya ini wabah apa sih? Nah, jadi gini sahabat, para ahli akhirnya menyimpulkan kalau wabah tertawa di Tanzania bukan wabah penyakit biasa, tapi kasus histeria massal. Kenapa ini bisa

0: terjadi, sebab waktu itu di Tanzania baru merdeka dan sedang masa transisi. Ini membuat anak-anak sekolah stres, cemas, dan tertekan. Stres kolektif ini akhirnya meledak dalam bentuk tertawa. Sementara peneliti dari Texas A&M University mengatakan, tertawa ini bukan karena senang, tapi karena orang-orang sama-sama terkena tekanan tinggi dan tubuh mereka meledak dalam bentuk tawa tak terkendali. Hingga kini, wabah tertawa Tanzania masuk daftar misteri dunia yang belum terpecahkan. Wabah tertawa di Tanzania menunjukkan dunia masih penuh hal aneh yang belum kita mengerti. Kadang yang terlihat lucu bisa jadi misteri besar. Yang penting kita terus belajar dan waspada.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury9.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tak hanya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya juga menjadi kota paling asri dengan puluhan taman kota. Bahkan mendapatkan penghargaan Adipura Kencana dari tahun 2014 sampai 2023 loh sahabat. Ini dia alasan kenapa Anda wajib mengunjungi Taman Kota Surabaya. Pertama, untuk rekreasi dan relaksasi. Ketika Anda merasa lelah, risau, sumpek dengan kegiatan 24/7, gunakan hari libur Anda dengan pergi ke taman kota. Faktanya, manfaat di lingkungan udara yang segar dan hijau tak hanya membuat mata segar loh sahabat, tapi membuat hati dan pikiran jadi lebih tenang. Anda bisa kunjungi Taman Ekspresi, Taman Flora, Taman Harmoni, dan Taman Green Harvest. Kedua, mendorong gaya hidup yang aktif dan sehat. Rata-rata taman di Surabaya juga menyediakan berbagai fasilitas olahraga seperti jogging, bersepeda, atau yoga. Fasilitas ini bisa Anda temui di Kebun Bibit, Taman Bungkul, dan Taman Prestasi. Ketiga, sebagai fasilitas kota, Anda bisa gunakan taman kota untuk berbagai acara dan kegiatan seperti konser musik, festival seni, forum komunitas, dan kegiatan positif lainnya. Ini memberikan Anda kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang beragam. Anda bisa mengunjungi Taman Apsari, Taman Mundu, Taman Surabaya, dan Taman Bungkul. Gimana sahabat? Apakah Anda punya alasan lain? Lalu taman kota mana nih yang sering Anda kunjungi? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury News.
1: Sahabat Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono tidak mempermasalahkan berbagai persoalan dalam program makan bergizi gratis MBG disebarluaskan di media sosial. Tetapi Sudarsono meminta informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar berdasarkan fakta atau kebenaran, bukan hoax. Sudaryono mengakui BGN dan MBG adalah isu besar yang kerap menjadi perhatian publik dan ramai dibicarakan di media sosial. Menurut Sudaryono, banyak pihak dapat dengan mudah membuat sensasi dengan mengangkat isu MBG hingga akhirnya menjadi viral. Tetapi Sudaryono mengingatkan agar informasi permasalahan terkait MBG yang disebarluaskan tidak berupa hoax, fitnah maupun informasi yang sengaja dipelintir.
0: Mercury News.

ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang, menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Eh, itu
6: Bang
5: Boril,
6: Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
6: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: Oke, sahabat Merkuri, di sini kami dari Global Wealth Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau mengungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu, yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: lose on the spot.
1: Kekuatan maritim menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Angkatan Laut AL memiliki peran yang semakin strategis di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Menurut AHY, saat memberikan kuliah umum di Akademi Angkatan Laut AL Surabaya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang besar harus mampu menjaga integritas nasional melalui kekuatan pertahanan yang handal. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara maritim menuntut penguatan seluruh instrumen yang berkaitan dengan sektor kelautan, mulai dari teknologi, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung. AHY menjelaskan pembangunan sektor kemaritiman tidak hanya berkaitan dengan pertahanan negara, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pengembangan pelabuhan, jalur pelayaran, dan pusat-pusat ekonomi baru harus terus diperkuat. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyoroti masih maraknya berbagai aktivitas ilegal di wilayah perairan Indonesia, mulai dari perdagangan manusia hingga penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara. Karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi sekaligus memperkuat kapasitas pertahanan untuk menjaga kepentingan nasional. Meski demikian, AHY menegaskan bahwa Indonesia tetap mengedepankan perdamaian dalam hubungan antar negara. Di atas segalanya, pihaknya mengatakan ingin dunia tetap damai dan tentram.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kuitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury99.

0: saya Hani dari komunitas Nol Sampah Surabaya. Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sahabat Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menegaskan, selama ini subsidi negara dalam produk energi banyak bocor dan dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak. Edi mencatat sebanyak 63% dari total subsidi energi per tahunnya justru salah sasaran. Kata Edi, ini merupakan data Dewan Energi Nasional. Edi menekankan, pemerintah harus segera melakukan pembenahan data penerima subsidi agar lebih tepat sasaran. Penghematan dari sektor ini penting untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi produktif lainnya demi mencapai target pertumbuhan ekonomi.
1: Mercury News.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju,
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: Halo sahabat Mercury, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sahabat Merkuri, saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat

0: Halo Sobat Merkuri, saya Aswar dari Komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Klub Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh.
1: Itu Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Welcome to podcast Happy Clubedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: This is Mercury.
3: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Sumi, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
4: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga misalnya, bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
2: This is Mercury.
1: Lugas, informatif, inspiratif.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa.

0: serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkurius sudah makan, tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96.

ada skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon. Begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli. Inspirasi Sehat 96.

0: mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu.

0: kok. Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambil yang wasir, minum ambil sir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897 lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Alisa Sroa Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Jaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas? Tiba-tiba HP disaku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun. Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sahabat Balkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa, sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain, entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan, jika kesulitan, baca ulang, terus, coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam.

0: asam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: Saya Dr. Adi Winoto, saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Alisa Sroa Amijoyo, mewakili Kabinet Ali Wongso, menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury9.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: lebih banyak informasi dan tips kesehatan. Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat, karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: try to give yourself a moment. Let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it.
1: Mercury Effect on Mercury FM.
2: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram

Jaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa, sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain, entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan, jika kesulitan, baca ulang, terus, coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. 24 Juli 1897, lahirnya Emilia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart dikabarkan hilang dalam penerbangan pada tahun 1937. Selanjutnya, 24 Juli 1911, arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu. 24 Juli 1955, Alisa Sroa Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Tanggal 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Selanjutnya, penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia tetap melayani penerbangan militer.
0: Moment on this day.

0: FM. Informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah, karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Asia One pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan sikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata sikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar, khususnya pada anak, itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana, ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambasir.
3: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Sahabat Mercury, tips dari Art Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Dale Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Halo, saya Ugro Seno Yudo Bintoro, tak penyakit dalam RS Dr. Sutomo, tak UNER, Kota Bakti Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: sahabat Merkuri, saya Pramudita dari Salon Kembang Catering. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau mengimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi serta berolahraga.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo, saya Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, meminum teh secara teratur ternyata mencegah penurunan fungsi otak di usia lanjut. Karenanya, para penggemar teh patut berbahagia. Ini karena sebuah studi mengungkap bahwa orang yang minum teh teratur bisa memiliki otak yang lebih terorganisasi dibandingkan bukan peminum teh. Hal ini dikaitkan dengan fungsi otak yang lebih sehat di usia lanjut. Feng Li, asisten profesor dari National University of Singapore, dalam laporannya mengungkap, hasil studi mereka membuktikan kontribusi positif minum teh untuk struktur otak. Dan ini, sahabat, menunjukkan bahwa minum teh secara teratur memiliki efek perlindungan terhadap penurunan terkait usia dalam organisasi otak. Tim peneliti menyimpulkan penemuan ini setelah memeriksa data neuroimaging dari 36 orang dewasa berusia 60 tahun ke atas. Setelah menganalisis kinerja kognitif dan hasil pencitraan peserta, tim peneliti menemukan bahwa individu yang mengkonsumsi baik teh hijau, teh oolong, atau teh hitam setidaknya 4 kali seminggu selama sekitar 25 tahun memiliki daerah otak yang saling berhubungan dengan cara yang lebih efisien. Sahabat, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peminum teh memiliki fungsi kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan bukan peminum teh.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Izatul Fitria, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di

0: Tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Merkuri? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Merkuri, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Nah sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa, di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Afira dari Rizon Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkurius, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar. Inspirasi Sehat 96. Why wait to say, at least I did in my way.

0: Jaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
2: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat menghalangi radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simple, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat, sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Lisa dari Gema Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat Risa juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: saya Dr. Erna, saya spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Tet Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membuat tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Astana, Jawa Timur.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Martono Tri Utama, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya, hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Uma Cassi.
1: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Dwi Ari Susilo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan seperti wortel bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Rahadian, spesialis bedah saraf. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sami dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta karotin yang baik yang mampu memproduksi vitamin A, di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya di Radio Merkuri Surabaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Prihatma Kriswidatomo, spesialis anestesi dari IDI Surabaya, pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan. Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar khususnya pada anak itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana? Ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya. Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan beresiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Wish Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau memungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu, yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: prinsip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan, karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun silahkan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara, dan setelah 35 tahun tidak dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya, sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Halo sahabat Berkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Berkuri Surabaya.
2: Berkuri FM, info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Merkuri Morning Show di 96 FM Merkuri Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Merkuri Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Merkuri Morning Show, hanya di

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Sahabat, berbahagialah dengan apa yang kamu miliki, bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola kembali hadir menjumpai Anda di Healthy Life Sabtu pagi ini. Ragam informasi kesehatan akan saya hadirkan untuk menemani hari libur Anda bersama keluarga. Apapun aktivitas Anda hari ini sahabat, semoga 96 FM Mercury bisa menemani Anda di berbagai suasana. Sahabat, stay tune terus hanya di Healthy Life 96 FM Mercury.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, sebuah perairan cantik di lepas pantai Dahab, Mesir, memiliki area lubang besar yang membentang sedalam lebih dari 100 meter. Lubang ini bernama Red Sea Blue Hole atau lubang biru laut merah. Areanya memang sangat indah karena dikelilingi terumbu karang dan ikan-ikan yang hidup di sekitarnya. Ini menarik perhatian para penyelam, tapi sayangnya area itu sangat berbahaya. Sudah banyak penyelam yang tewas di area Blue Hole. Lokasi ini pun dikenal sebagai Diver Cemetery atau kuburan penyelam. Sampai saat ini penyebab pasti kenapa Blue Hole menjadi tempat paling mematikan untuk penyelam masih belum diketahui. Tapi diperkirakan salah satu penyebabnya adalah struktur geologis dari bagian dalam lubang tersebut yang memiliki arch.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury9.

0: Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu di STIC Balai Pemuda ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Sahabat informatif inspiratif, penyakit kanker bisa diderita siapa saja, baik orang muda atau yang sudah lanjut usia. Kanker sahabat merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa. Kanker disebut bisa menyebar cepat dan mampu merusak organ vital tubuh dalam kurun waktu tertentu. Penyebab seseorang menderita penyakit kanker bisa karena beberapa faktor. Penyakit kanker pun ada beberapa jenis. Sejumlah faktor yang sejauh ini dianggap menyebab kanker, di antaranya pola makan tidak sehat, merokok, alkohol, radiasi sampai faktor genetik. Namun sahabat, ada upaya untuk seseorang terhindar dari terkena penyakit kanker. Beberapa minuman sahabat disebut mampu menurunkan resiko kanker pada manusia. Lantas sahabat, apa saja minuman yang bisa menurunkan resiko kanker? Nah sahabat, ini ada 5 di antaranya seperti dirangkum dari berbagai sumber. Minuman pertama yang bisa menurunkan resiko kanker adalah kopi. Sahabat, dalam studi yang dirilis Wiley pada Desember 2024 disebutkan, mengkonsumsi kopi dihubungkan dengan resiko lebih rendah terkena kanker mulut, tenggorokan, leher, hingga kepala. World Cancer Research Found dalam situsnya menyebut, kopi punya zat alami yang bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dan mengurangi peradangan. Studi itu sahabat juga menemukan, kopi mampu meningkatkan sensitivitas insulin yang membantu tubuh mengatur gula darah dengan lebih baik. Minuman kedua adalah yogurt. Dalam studi yang dipublikasikan ke jurnal Good Microbes disebutkan, orang yang mengkonsumsi 2 atau lebih porsi yogurt per minggu cenderung punya tingkat kanker usus besar proksimal yang lebih rendah. Seperti dikutip WebMD, yogurt bisa menurunkan resiko kanker pada usus karena minuman itu mampu mengubah mikrobioma usus dan bisa berdampak pada perlindungan dari kanker. Sahabat, untuk minuman selanjutnya yang bisa menurunkan resiko kanker akan saya sampaikan lagi nanti setelah yang satu ini.

0: sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu, agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola, dari Trashbag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sobat Merkuri, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, Sobat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, Sobat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambasir?
1: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambasir.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Anang Rifai dari komunitas sahabat kereta. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

Sahabat, seperti diinformasikan sebelumnya bahwa kopi dan yogurt termasuk dalam minuman yang bisa menurunkan risiko kanker karena kandungan-kandungan yang dimiliki. Minuman berikutnya, yakni yang ketiga, yang bisa menurunkan risiko kanker adalah teh hijau. Teh hijau, sahabat, dinilai dapat mencegah penyakit kanker. Minuman ini bisa memperlambat atau mencegah perkembangan kanker pada payudara, sel usus besar, prostat, dan juga hati. Seperti dikutip WebMD, teh hijau juga punya dampak sama pada jaringan paru-paru dan kulit. Teh hijau pun dikaitkan dengan risiko lebih rendah terhadap kanker perut, kanker kemih, dan pankreas. Minuman selanjutnya, sahabat, adalah teh hitam. Kandungan polisakarida pada teh hitam ternyata memiliki sifat anti kanker yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker hati dan paru-paru. Ada juga senyawa dalam teh hitam, yakni tibronin, yang bisa menekan proliferasi sel kanker paru-paru. Selain anhua yang merupakan turunan dari teh hitam, juga bisa meningkatkan apoptosis atau kematian pada sel kanker paru-paru. Dan sahabat, temuan ini yang membuat teh hitam bisa menurunkan risiko kanker pada manusia. Laporan News Medical juga menyebutkan ekstrak teh hitam bisa menghambat pertumbuhan sel kanker lidah, usus besar, dan juga pankreas. Kandungan teofilin dalam teh hitam ikut menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan serviks. Sahabat, minuman terakhir atau kelima yang bisa menurunkan risiko kanker pada manusia adalah kombucha. Ya sahabat, kombucha merupakan minuman sejenis teh yang difermentasi oleh mikroorganisme berupa bakteri dan juga ragi atau jamur. Kombucha bermanfaat mencegah pertumbuhan dan penyebaran sel kanker pada tubuh. Seperti dikutip dari headline, sahabat, kombucha punya konsentrasi polifenol dan antioksidan teh yang tinggi sehingga minuman ini bisa melawan kanker. Studi EFT pada 2014 menyatakan kandungan polifenol dalam kombucha menutup mutasi gen dan pertumbuhan sel kanker, bahkan membunuhnya.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury.